0: La única narut hakana batinak chiris li kilom ut kabiom, hechos kaibchol hun mayarakal, renak liratin di kakwa ta kulak salihung hun chihun kabal, nakatoch lechol renak de ten ali radio, rikin le mayeh lina alak sa lechol eshkwas kuitzin, narunak teke, depositar le ten salibanco ban rural, li número de cuenta a anain, 3064-01-5995, sashkaba bab radio utankaj, na akshabanula depósito bancario. Naruna kataklacha ke liretalil o malahli boleta redepósito sash WhatsApp li radio li ahlan 5863-4050 naru akuina ko akulanisa rochochili radio reshkana bankila ten arin noko taulimang salibarrio el reformador chishkat li centro kerigma quetzal arin poptum peten lejunjun chishkeak honimal na alak sechol engache kabrishol chimokomin bilakru shbanak li dios nashrali nasiok Sasachol, según de Corintios 9:7, Radio Utanca, Huachicuacar, en Beleb FM, Shiabskush, la iglesia, repeten.
1: Panteos, panteos, le cabinquil, gila que magas mensaje, plicomón, magas si ve, pues, a la Juan, o que era minquili. O que chir, o que chicati, danquili, cagua. Pecho kati na inkil churu di lokla kona lain abadan kakabra siyaki vera minkil lis chabile sila likwa kasus si bambil bansa Mateo loko ni bilakatat kakwa nakchichikamain racha lek seben le siya tzib ah fariseo ah kapag alwesh manak chanchanek shlimok lebal kamenak chunimbil chus chunim Chunimbil chichina usril balep lirish. Apane chisa nuhenak chishpakel kamenak. Uchishkunili kakreru chitzakhdil. Hokanak kuila esh tig ech ol. Hokanak kuila esh tig ech ol tial chirebli poyanam aban chisa nuhenak esh chibalak balak ut ma usila. Racha lenza ben lejaxi putak pariseu akapak alwesh banak neke tibrish mukle balep li profet ut nekera rut ohiru bismukle balep li tike shol ut nekete vita shom kwanchak sashkuten vita sho kwanchak sashkutane li kana katukwa inkarak sho okeng chirishe Inkara shoken chirishep chikam sinkilep li profet. Chikokan neke hit erip ut neke tenakla eshralashk aholesh. Lishe kam sikrep li profet. Chepal che chahopresi li lishbi. Chenuhopresi bi li bislep. Lena le yukwa. Ratin li kakwa. Nimlalo alat kakwa Jesus. Maganak pa Diyos kaming kili kung kwa ang suchiklik wa Jesus surati na tulikutan na ine ingos lanak la es chukunilesh serabi karo kishtili Jesus anak kwa na hones chikish kwech antinak likakwa la oli na kong angelak la oli kwang kakangel sali rochoch sali barkwi na kong angelak barkwi chena kwang kataklangkil kas aranto chukatlangkil kwa Jesus chulikutan La ini kishki la atta kashteli Jesus. Diana kunshil ekutash anti nakchuk chirchep la farise pro farise kame nakhe chikan. Dian mareto kwanke baran salina khe parkuish dume li Jesus. Mukut kanauta abanar kwan kolun kikin toh arin ste plinim la tan Guatemala ratin. Kolun kikin. Hokana kashteli ratin nak nach kwan shnimah kwan kwan kilari choshachan. Ata chita chikpal kwan sa la kochoch kwan sa la hunkabal ke la kpartioch abiman ke la kpartioch puktesiman resili Jesus. Tama shikye hun shi la farise pero anah kwan anies anies la och ka hunilo epi pals hermanas catequist minist solultih ink ananaw karushk angele la atina kashkeli kakwa churulikotana la at
2: Mukohalanta chikna shteli Jesus. La atina kachhultika chiruli kutan ai. Ankuencho chi antina china usat nakakotona chana cha bilat nakatiki bagui. Nasono naktanam nat ebatanat ambaktana la gismal. Pero yo es junta eta rikish kashonil kamenak shnahi kamenak. China uchchuni bilirish pom bilirish. Chapalik ulam bichisa hanet bipak. Masunung tabian chu. Mirah kate hunak kamenak karut ku chisa. Spok shikil tenas chuili. Haana kos kuntak eta pilikagwa anakwa. Haana shtiqe likagwa anakwa nishka kumona. Diyos di balkech kinausat rakchan pero salasa nung hanak chika krem. Mare magukama shchuili lishwakil kamenak lishchuili likasalikasa. Mare num tahanak chiksh. Nuhanak chika kreru likwanara. Makut kacita likush kabalik akreru nuhanak shmanak na kanaw nin kochik. Nakanaw karuli nuhanak kogwi kushili Jesus bare naknakoshik sa li tiklipal. Malach inaus nakatiklipip pero sa likahong kapal. Lesh likwani hong kapal, lesh li nabek, likwabek. Lesh lak angel charunak she maritok she to cherib she cherib berkile kana tishan she skokla chicholo ba kama intesh kwang khachera qerib che jot akle chol che khalak le kaus mare changesh chidna us na kesh atinak pero sale sa jo che khos il sale khon kabal. Salesa doctor chakchi no mek li a hoskits a spenhuna kuchak angelil. Ay, es que como ni Jesús tahana koshunta etan juana. Okanas katechuru likutan ekwer usrahana katikip anahuana. Spanak mokut kanauta hoket lupe likutan hokete okulisa esulikanywa. Maani na nauri. Huwag ka naklikwa Jesus na nakuha na kosh kuntak etarik in aan. Chan chan cha bilis chan china us chunin bilis li japan likwan chisa chan alik akreruli na tsakning. Matyan lash tilikwa kwa nakuhan klikaru na tsakning sa likatyuan yan lash tilikwa Jesus. Yan lash hultika choke. Mahuti na kulain sa kalkabi siya ka. Pero mare nagsan nagwil kalak. Lain mo kumain tah kalakel pero sa nagwil tiktik. Lain mo kumain tah kaktiktik pero sa nagwil kakalik. Lain mo kumain tah kakal pero sa nagwil ratawan kireliho. Makakamagang nakadyaki pero kwang karo nagwapalto kwi. Aali nuhanak sulikachol, sulikachwam, sulikachopnin, sulikakaush, kakumo. Laim ko kamanin takwale, pero toksyogat shpletin kila hong kabal. Laim ko kamanin takwale, pero laat yogat shpanong kil kunak mausilal sa chimokmo, chirula hong kabal. Huwaka nakaas niya ni Jesus. Kail kwe lain kishti. Anakwa kwe wilbal karo ting panu sa lintyua. Rachalik sa benchan. Magkosata. Sa jokosh panong kil. Joka sa jokosh panong kil. Sa kachosh panong kil. Pero rachalil sa kabe mokon. Magkwa nakwanta. Magkohulakta. Chimo ko kame haba na kolong akala likagwa chirakok us atin arantis di kimqesh la es li shesh li shesh panuli usilan li shesh kwan hol shin hultika li tzakharreru kimqesh shi lang salinang ha elen kesh la es chikuli shesh panu ma usilan li kashi rakhra minki li kwatin acho kesh salina akak barguit kwan kichapak utkos shin sali okjin karut kachena khutz bako sali okjin in nale ay kakwa por leen shin chola shin pan pero kwin kashi panuli barguan shi tiagweli jesus Kas kabanu li barkuas di kaila Jesus. Haan chikli Dios kultikan kil chiku anakwa. Ra chale sa ben le sa tip cha ut pariseo ah ka pak alwesh banak ne ke tip lishmuk le bali profet oli utte keru tohiru lishmuk bali pli tikes chol. Matyal na shtili Jesus dial kwanak ha kam ka kumun. Tuk aranci show ok show kuklali cuci abak terkaji ko hut hut cuci abak skam tuh kayak cukilep li komun ni se kam skomun ni lep barang selingkali bal nak ke hut hut cuci abak li komun perlu caru masa kuil cak nak masa kulan ni cak hutu tak masa tengah cak cish kambal sha cish kambalik anak arah cikru terah tengah kuil komun Matsakal kya lak yoga chitiabak maracha mimbil tiabak yoga. Porque le Jesús chos tiabala nakwan, kwan nak aranchik na akaranchik na kok parma hon such kilcha. Ay, pa komon. Oka nak nainti la inak, usrahan nak la oto, kwan kosa o chichot katenga ki, kilaki chiku chikibilki, mishik chikiliki. Mak ata nak kahwin kuis ane lika komon pas kuang karan tiko ko cerish. Panak ati nak cina ko ok cerish apa lika kumah kami iba cicis manu cak ah kami me. Mak angka kuah kui mu kuah ju am dan. Kita kuah tihon cerish. Kita kuah am shones ati narik in. Panak alas tu angkis manu lika sus. Angkis manu li profeta Elisea relah David kira ati nash korik in. Kishke huli khalho kir atin relax davi kwan huli kwin kama ish banuchan kama ish banu kama ish banu lah davi karuna kache karahru us kapanu reli kwin kaan chanla chanla eliseo chanla li profet relax relax davi kuda davi kishke naru rakh kam sinkin marakh shrap tisinkin maske basa sala Oli oli profet kesti la ati na katinti. Iska komon to na kita ho na likakwa na kanakwa kito kau kapano kataklang kio. Cina usto ko ratinali kala kau na stike rachale sa kapeng da o rachale sa kapeng pingkas kapab likaro. Kita show kuang cak sas kutang kilep ngali kanak kacukwa chan kep cikli cikokan ni ke eskitri pep chan ut ni ke estien nak la esralas kaholes li shekam tink rep li profe che nuho presiak bi li bislep li nak le cukwa chan li Jesus pakanak manteos li kabingkil la es li katkomona Han kui posibak li sorus kot balerikin. Mantios nak nagwe rabi, mantios nak nagwe kura kilal sa lehong kabal. Sakin lang kamahong li mensahe, kung ka nakasook, kung ka nakutok siya li mensahe, anchi na kuo kribal, kung ka nakasokachol, kot sa bayak kui posibak li ratin li kuwa Diyos. Racha leg sa kabin, kuing ka at kakaw na sakip, churab li kutani. May kumplas kong kanto na Marco, sash kang kailin tiyo ko ako nakakes shrakik Jeremia, sash shrakik katanin ba. Dios Kaminkil. Hoy cumple 9 días de fallecido mi abuela. Jocan, Squabi, Jocan, Acharila, Kairi. Hula, Nakatkil, Juan Marcos. Mantios, Coctiulito. Mantios, Kilbala. Ayer, Mancashi, Kekwin Salini, Nakwash, Kilak, Maanep, Chena, O, Kwakipesha, Kwanakwan. Mantios, Kilbala, Mantios, Eren, Nakula, Hulak, Nekerili, Kakangel, y Dios, Yosop, Tusin, Tuberesin, Kere. Arantok bar kwi kwankesh, ingkana bar kwankesh, bar chena chunchu kesh, kabingkil. Kabiak chukunak li kabich mok, sach la orok ruk li krist, warli bich.